0: Radio Cordillera ka. Kikillantzik makotullantzik kunatam. Charatillamun.
1: Yapayantzik
0: wawayantzik ma.
1: Getty Producciones.